0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

ومن قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: Dengan Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'a Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Natabrak maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman?
3: Begitu mi Daeng, alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na? Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fan variasi.
4: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Dibuka sistem penerimaan murid baru gelombang kedua. TK Islam, Sekolah Dasar Tahfizul Quran, Sekolah Menengah Pertama Tahfizul Quran, Sekolah Menengah Atas Tahfizul Quran Mu'adz bin Jabal. Tahun ajaran 2026-2027. Waktu pendaftaran tanggal 26 April sampai 30 Juni 2026. Tes masuk akan dilaksanakan 7 hari setelah peserta melakukan pendaftaran. Materi tes peserta didik baru, TK Islam, hafalan surah Al-Fatihah atau wawancara orang tua, sekolah dasar atau SD, bacaan Iqra 2 dan hafalan surah Al-Ghoshiyah, sekolah menengah pertama atau SMP, bacaan Al-Quran, hafalan surah Al-Mulk dan tes akademik matematika dan IPA, sekolah menengah atas atau SMA, bacaan Al-Quran, hafalan surah Al-Hasyr dan tes akademik matematika dan IPA. Syarat pendaftaran. Mengisi formulir pendaftaran, fotokopi akte kelahiran, fotokopi ijazah atau surat keterangan aktif belajar bagi yang belum mendapatkan ijazah khusus SMP dan SMA, pas foto berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar, surat keterangan kematian ayah khusus pendaftar yatim Islamic Boarding School SMP Teki Putri, tanggal lahir minimal 30 Juni 2020 khusus sekolah dasar, melengkapi persyaratan administrasi. Dapatkan diskon 25% uang wakaf pendaftar alumni Islamic Center Mu'adz bin Jabal dan full beasiswa bagi siswa yatim SMP Tiki Islamic Boarding School Al-Bredi. Syarat dan ketentuan berlaku. Link pendaftaran https://ppdb.icm.or.id. Konfirmasi lebih lanjut di 0852-3613-8073. Ayo segera daftarkan anak Anda.
7: Saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mikaupa, kumlot lagi.
8: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
7: tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
8: Bah, adakah rezeki yang gurih?
7: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
9: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi instan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Cafe Fried Chicken. Soal rasa, Cafe juaranya. Cafe Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, Kendari. Ikhwatul iman, sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah kita dengarkan dan lantunkan bersama satu buah dzikir pagi. Di awal waktu pagi ini kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan, keberkahan dan kemudahan di dalam menjalani hari. Semoga setiap lafaz yang kita ucapkan menjadi penenang hati, penghapus dosa dan penguat jiwa dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan di hari ini. Terlebih lagi di pagi hari ini dengan turunnya hujan yang membawa keberkahan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaungi langkah kita dengan kasih sayangnya, melapangkan rezeki kita serta menjaga kita dari segala keburukan. Amin, Allahumma amin. Ikhwatul iman, sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, selanjutnya di pukul 6.41 menit waktu Indonesia. Di kesempatan ini kita akan mendengarkan satu buah program Spirit Pagi.
11: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM.
10: Ya, ikhwatul iman, sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, di kesempatan ini kita kembali bersama di program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari di serial Dunia Anak. Dan satu pembahasan akan kami bagikan ke ruang dengar Anda mengenai anak sulit bersosialisasi dan cara terbaik menghadapinya. Ikhwatul iman, sahabat Mu'adh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu semua tahu bahwa setiap anak itu terlahir dengan keunikan dan karakternya masing-masing. Ada anak yang mudah bergaul, ceria, dan cepat akrab dengan lingkungan. Namun, tidak sedikit pula anak yang cenderung pendiam, pemalu, bahkan sulit untuk bersosialisasi. Nah, kondisi ini tentu sering membuat orang tua merasa khawatir. Apakah anak saya baik-baik saja? Bagaimana masa depannya nanti? Nah, ayah bunda, perlu kita pahami bahwa setiap anak itu memiliki proses tumbuh kembang yang berbeda. Dan semua itu membutuhkan pendampingan yang tepat. Alih-alih memaksa, yang dibutuhkan adalah kesabaran, pemahaman, serta cara yang bijak di dalam membantu mereka mengenal dunia sosialnya secara perlahan. Lalu, bagaimana cara terbaik menghadapi anak yang sulit bersosialisasi? Apa saja langkah yang bisa dilakukan orang tua agar anak tumbuh lebih percaya diri dan nyaman berinteraksi? Nah, untuk itu, tetaplah bersama kami dalam program Spirit Pagi serial Dunia Anak yang akan membahas tema anak sulit bersosialisasi dan cara terbaik menghadapinya. Nah, semoga melalui pembahasan di pagi hari ini dalam program Spirit Pagi, kita bisa menjadi orang tua yang lebih bijak, penuh kasih dan mampu membersamai tumbuh kembang anak dengan penuh cinta. Dan berikut program Spirit Pagi.
11: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
10: Ayah bunda yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya melihat anak sulit bersosialisasi membuat Anda penasaran bagaimana cara terbaik untuk mengatasi hal tersebut. Misalnya, beberapa sifat anak yang sulit bersosialisasi seperti menolak bermain dengan teman sebayanya, merasa cemas di keramaian, atau lebih memilih menyendiri seringkali menimbulkan kekhawatiran. Nah, disinilah penting untuk dipahami bahwa kesulitan bersosialisasi tidak selalu menandakan masalah serius. Namun, bisa saja ini terjadi pada anak saat sifat alaminya seperti introvertnya muncul atau hanya membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri. Namun, jika kesulitan ini menghambat perkembangan emosional dan sosialnya, maka kita perlu bertindak dengan bijak. Kunci utama adalah pendekatan yang lembut, suportif, dan non-intimidatif. Oleh karena itu, di program acara Spirit Pagi, kita akan memberikan satu pembahasan bagaimana cara terbaik menghadapi anak yang sulit bersosialisasi. Bagaimana kita akan fokus pada strategi yang membangun rasa aman, mengajarkan keterampilan sosial selangkah demi selangkah, dan menghormati batas kenyamanan anak. Nah, ayah bunda, dimanapun Anda berada, perlu kita ketahui bahwa bersosialisasi adalah keterampilan penting yang perlu dimiliki anak sejak usia dini. Namun, tidak sedikit orang tua yang menghadapi tantangan ketika anak sulit bersosialisasi. Nah, kondisi inilah ya bisa kita lihat dari anak yang enggan bermain dengan teman sebaya, di mana mereka lebih memilih untuk menyendiri atau merasa cemas ketika berada di lingkungan yang baru. Nah, keterampilan sosial anak berhubungan erat dengan perkembangan emosional dan akademik mereka. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memahami mengapa bersosialisasi itu krusial dan bagaimana cara terbaik mendampingi anak yang mengalami kesulitan. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membentuk rasa percaya diri, ayah bunda. Bersosialisasi membantu anak membangun rasa percaya diri. Ketika anak berinteraksi dengan teman sebayanya, mereka belajar mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Nah, anak yang terbiasa bersosialisasi akan lebih berani mengungkapkan pendapat dan tidak mudah merasa rendah diri. Sebaliknya, anak yang sulit bersosialisasi cenderung merasa tidak yakin dengan dirinya. Hal ini bisa berdampak pada kemampuan mereka menghadapi tantangan di sekolah maupun lingkungan sosial. Kemudian yang kedua adalah melatih keterampilan komunikasi. Nah, ayah bunda, interaksi sosial mengajarkan anak cara berkomunikasi dengan baik. Mereka belajar mendengarkan, merespon, dan menyampaikan ide dengan jelas. Nah, keterampilan komunikasi yang baik sejak dini, ini berpengaruh pada keberhasilan akademik anak di masa yang akan datang. Jika anak sulit bersosialisasi, mereka berisiko mengalami hambatan komunikasi seperti kesulitan menyampaikan perasaan atau juga memahami perasaan orang lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengembangkan empati dan toleransi. Bersosialisasi juga melatih anak untuk memahami perasaan orang lain, ayah bunda. Anak belajar bahwa setiap orang itu memiliki sudut pandang berbeda dan penting bagi anak untuk menghargai perbedaan tersebut. Nah, anak yang terbiasa berinteraksi akan lebih mudah mengembangkan empati dan toleransinya. Sebaliknya, anak sulit bersosialisasi bisa tumbuh menjadi pribadi yang kurang peka terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah mendukung kesehatan mental. Ayah bunda, kebersamaan dengan teman sebaya memberikan rasa aman dan kebahagiaan. Anak yang aktif bersosialisasi maka cenderung lebih efisien di dalam menghadapi tekanan. Bahkan menurut beberapa penjelasan ilmiah, menunjukkan bahwa interaksi sosial positif dapat menurunkan risiko kecemasan dan depresi pada anak. Anak sulit bersosialisasi sering merasa kesepian, yang dimana ini dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka di dalam jangka panjang. Kemudian poin berikutnya adalah menjadi bekal kehidupan dewasa. Ayah bunda, keterampilan sosial yang dipelajari sejak kecil akan menjadi bekal penting di masa dewasa. Anak yang terbiasa bersosialisasi lebih siap menghadapi dunia kerja, membangun hubungan, dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, sebaliknya, anak sulit bersosialisasi berisiko mengalami kesulitan di dalam membangun jaringan sosial dan menghadapi tantangan kehidupan. Nah, lalu bagaimana cara terbaik mengajak anak untuk bersosialisasi? Sahabat Muat, kerap kali kita dibuat bingung ya jika anak ternyata memiliki kesulitan tertentu di saat bersosialisasi. Hal ini bisa saja terjadi karena beberapa faktor, seperti mungkin anaknya yang pemalu, cemas, atau ada kendala yang lainnya. Nah, berikut ini kita akan simak bersama beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk membantu meningkatkan minat anak Anda untuk bersosialisasi. Namun sebelum itu, Kita dengarkan dulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Spirit Pagi.
11: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
12: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
13: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
14: Absen kok dititip? Emang jastip?
15: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah. Dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja.
16: Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM.
17: Gimana rasa nasi kebulinya?
18: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
17: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
18: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
15: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
19: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
15: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
11: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
10: Masih bersama kami di program acara Spirit Pagi, serial Dunia Anak. Nah ya bunda, yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kita telah mengetahui poin-poin pentingnya bersosialisasi bagi anak. Nah selanjutnya di kesempatan ini, kita akan mengetahui cara terbaik mengajak anak bersosialisasi. Dan kita akan menyimak beberapa cara yang bisa ayah bunda lakukan untuk membantu meningkatkan minat anak Anda untuk bersosialisasi. Nah, perlu kita ketahui ayah bunda bahwa setiap anak itu berbeda. Ketika membahas keterampilan sosial anak, maka orang tua harus memahami bahwa setiap anak itu memiliki karakter dan kebutuhan sosial yang berbeda. Misalnya, ada perbedaan antara anak yang pemalu dan ada perbedaan dengan anak yang introvert. Anak yang introvert mungkin lebih suka menghabiskan waktu untuk membaca, menggambar, atau bermain sendiri. Tetapi, itu tidak berarti mereka tidak ingin berteman. Mereka hanya membutuhkan waktu lebih lama untuk merasa nyaman sebelum benar-benar membuka diri di dalam sebuah interaksi. Yang tidak kalah penting, orang tua perlu menahan diri untuk tidak menumpahkan harapan sosial mereka kepada anak. Karena tidak semua anak itu harus menjadi anak yang populer, harus menjadi anak yang mudah bergaul, atau selalu tampil aktif dalam kelompok. Memiliki satu atau dua teman dekat yang membuat mereka merasa aman dan diterima, maka ini sudah lebih dari cukup. Fokus utamanya bukanlah jumlah teman yang dimiliki oleh anak kita, tetapi kualitas hubungannya dan bagaimana anak merasa ketika bersama teman-temannya. Nah, oleh karena itu, pentingnya orang tua mengajarkan arti persahabatan kepada seorang anak. Persahabatan memiliki peran besar di dalam perkembangan emosi dan sosial anak. Ketika seorang anak memiliki teman dekat, maka mereka merasa lebih percaya diri dan memiliki tempat untuk berbagi cerita, bermain, atau sekedar saling menyemangati. Teman juga menjadi ruang latihan alami bagi anak untuk belajar mengambil giliran, bernegosiasi, memahami perasaan orang lain, dan mengatasi konflik riang. Hal ini mungkin terlihat sederhana, tetapi memberikan pondasi penting bagi keterampilan sosial yang akan mereka bawa hingga dewasa. Karena itu, memahami bagaimana anak membangun hubungan pertemanan menjadi salah satu aspek penting di dalam tumbuh kembang mereka. Nah, ayah bunda, memahami mengapa beberapa anak sulit membuat teman itu. Nah, tidak semua anak bisa langsung nyaman berada dalam interaksi sosial, dan itu adalah hal yang sangat normal. Ada anak yang kesulitan karena sifat bawaan, ada yang memiliki tantangan perkembangan tertentu seperti ADHD, dan ada juga yang tidak tahu bagaimana memulai percakapan atau bergabung dengan kelompok bermainnya. Anak dengan ADHD misalnya mungkin sulit mengendalikan impuls sehingga tanpa sengaja mendominasi permainan atau mudah marah ketika situasi tidak sesuai keinginannya. Sementara itu, anak yang lebih pendiam bisa terlihat ingin ikut bermain tetapi tidak tahu apa langkah pertama yang harus dilakukan. Nah, hambatan-hambatan seperti ini membuat anak tampak menjauh, padahal mereka hanya membutuhkan bantuan untuk memahami cara bersosialisasi dengan nyaman. Nah, ayah bunda, anak pemalu atau pendiam, mereka ini membutuhkan pendekatan yang lebih lembut di dalam bersosialisasi. Mereka biasanya tidak langsung merasa nyaman berada di dalam kelompok besar atau di lingkungan baru. Nah, oleh karena itu, orang tua di sini dapat memulainya dengan memperkenalkan interaksi sosial dalam skala kecil, seperti playdate di rumah sendiri atau bertemu satu teman saja. Nah, aktivitas terstruktur seperti kelas atau mungkin juga hobi-hobi bermainnya, ini bisa sangat membantu karena anak tidak harus memulai percakapan sendiri. Misalnya, belajar mengenali alurnya sudah dibangun oleh kegiatan bermainnya tersebut. Nah, selain itu, mempersiapkan anak sebelum menghadapi situasi sosial tertentu juga bermanfaat. Misalnya, menjelaskan apa yang akan mereka temui saat menghadiri pertemuan keluarga. Dengan mengetahui apa yang akan terjadi, maka anak merasa lebih aman dan tidak terlalu cemas. Nah, kesimpulannya ayah bunda, bahwasanya anak sulit bersosialisasi bukan berarti mereka tidak bisa berkembang. Dengan dukungan emosional, teladan dari orang tua, serta keterlibatan dalam aktivitas sosial, maka anak dapat belajar berinteraksi dengan lebih percaya diri. Maka penting bagi orang tua untuk memahami bahwa setiap anak memiliki ritme perkembangan yang berbeda. Dengan pendekatan yang empatik dan konsisten, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih tangguh, komunikatif, dan siap menghadapi tantangan sosial di masa depan. Nah, ayah bunda yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan yang bisa kami berikan kepada Anda di program Spirit Pagi Serial Dunia Anak di hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap bersama kami di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
20: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
21: Hey.
0: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
21: Anu kone bela, sapusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
0: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
22: A few moments later.
21: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
0: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
23: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
24: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
25: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
26: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau di kantor.
25: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris. Mereka itu tuh, bukan cuma jual bahan. Tapi, mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi. Dan insya Allah, amanah, pokoknya diuruskan sampai tuntas.
27: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
26: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain ngopi di kantor.
28: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Ikhwatal iman, sahabat Muad yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan bukan sekedar berpindah tempat, tapi juga bagian dari ikhtiar dan ibadah. Terlebih jika perjalanan itu untuk menunaikan haji dan umroh atau ke kampung halaman demi bersilaturahmi bersama keluarga. Nah, untuk perlengkapan perjalanan Anda, kami rekomendasikan toko Koper Sofia. Toko Koper Sofia menyediakan berbagai jenis koper dan tas dengan harga ecer maupun grosir. Maka ini cocok untuk kebutuhan pribadi, keluarga maupun pengadaan dalam jumlah besar. Bagi yang sedang mempersiapkan diri menuju Baitullah, tersedia juga koper khusus haji dan umroh yang kuat, aman dan nyaman digunakan. Pelayanannya pun memudahkan. Bisa COD untuk area dalam Kota Kendari, insya Allah praktis dan terpercaya. Alamatnya di mana? Alamatnya di Jalan Cumi-Cumi nomor 2, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Lorong Samping Ayam Geprek Bosko. Kami ulangi, alamatnya di Jalan Cumi-Cumi nomor 2, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Lorong Samping Ayam Geprek Bosko. Nah, untuk informasi dan pemesanan, silakan Anda hubungi WhatsApp 0852-9829-0001. Kami ulangi, 0852-9829-0001. Nah, semoga setiap langkah perjalanan kita bisa bernilai ibadah. Amin, Allahumma amin. Toko Koper Sofia, solusi perlengkapan perjalanan Anda. Nah, ikhwata liman, sahabat muat dimanapun Anda berada, selanjutnya di kesempatan ini, selama 30 menit ke depan, kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda satu buah program Quran for Hafiz, di mana kita akan mendengarkan beberapa lantunan ayat suci Al-Quran di Juz 23. 7 yang akan dilantunkan oleh Syekh Muhammad Ayub rahimahullahu taala. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetapkan terus frekuensi Anda di 94.3 FM. Selamat mendengarkan.
20: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Quran for Hafiz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, enggak mahal, Ji. Ya sekitar 3 jutaan lah.
1: Oh, 3 juta. Ringan berarti, Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
2: Iya sih. Ya mungkin nanti tahun depan lah.
1: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli. Kurban selalu bilang nanti.
2: Astagfirullah. Yodi,
1: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mi tunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
3: Salurkan kurban terbaik Anda di Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
4: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muaz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muaz Medical Center.
5: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
6: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
5: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
6: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
5: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
7: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
3: Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Aduh, enggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
2: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Simak dan saksikan.
5: Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa sifat tawadhu merupakan akhlak yang sangat mulia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang senantiasa memiliki sifat rendah hati ini.
4: Kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizallahu Ta'ala, rutin setiap hari Ahad ba'da sholat subuh dimulai pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah.
5: Nabi SAW tidak congkak, tidak sombong kepada siapapun juga. Akan tetapi beliau alaihissalatu wassalam rendah hati bagi para sahabatnya.
4: Bertempat di Masjid Raudatul Jannah Kendari, beralamat di Jalan Made Sabara, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94.3 FM.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Quote Islam.
7: Ikhwatul iman, sahabat Muadz dimanapun Anda berada, di pukul 7.39 menit waktu Indonesia Tengah ini kita kembali bersama di program acara Quote Islam. Dan untuk quote kita di hari ini adalah sedekah tanpa harta. Sahabat Muad yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah peristiwa terjadi pada bulan Rajab di tahun 9 Hijriah. Pada waktu kaum muslimin mendapat banyak sekali ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kondisi musim yang sangat panas. Perjalanan yang mereka tempuh sangat jauh. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan mereka semuanya untuk berangkat bersama beliau dalam rangka ekspedisi perang Tabuk. Allah Subhanahu wa taala menyebut masa tersebut dengan sa'atul usra, masa-masa yang sangat sulit. Sebab bahan makanan pada saat itu menipis karena kurma belum waktunya panen. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bahwa Allah menerima taubatnya Nabi, Muhajirin dan Ansar yang mengikuti beliau pada perjalanan perang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 117. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uuhu fi sa'atil 'usrah min ba'di ma kada yaziqu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim ra'ufur rahim. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor yang mengikuti nabi dalam masa kesulitan. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Ikhwatal iman, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan bagi mereka yang ikut perang harus punya kendaraan. Maka nasib orang-orang miskin yang tidak punya kendaraan, tidak punya kuda, tidak punya onta, tidak punya keledai. Mereka harus menunggu para donatur yang memberikan kendaraan untuk mereka. Tapi ternyata pemberian para donatur pun tidak mencukupi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan motivasi kepada sahabat untuk berinfak sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Manjahaza jaisyal usra falahul jannah." Siapa yang menyiapkan perbekalan untuk pasukan di masa sulit ini, maka baginya surga. Maka ada 7 orang sahabat Ansor datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berharap agar Rasulullah memberikan mereka perbekalan untuk berperang. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki apapun yang bisa diberikan kepada mereka. Perbekalan sudah diberikan kepada yang lain. Maka 7 orang Ansor ini pulang dalam kondisi menangis karena mereka tidak bisa ikut terlibat dalam jihad. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada mereka. Allah menceritakan kondisi mereka di dalam firman-Nya di dalam surat At-Taubah ayat 92. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw 'ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan ala yajidu ma yunfiqun. Yang artinya, dan tiada pula berdosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Sahabat muat, dimanapun Anda berada, ada sebagian hamba Allah yang kerinduannya untuk beribadah kepada Allah sangat besar, tapi ia tidak memiliki fasilitas untuk melakukannya. Dia menangis bukan karena tidak punya harta, tapi ia menangis karena tidak bisa terlibat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang dari mereka yang menangis ini adalah seorang sahabat yang bernama Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu. Di malam harinya ia salat malam. Kemudian sambil menangis beliau berkata, "Ya Allah, sungguh engkau telah memerintahkan berjihad. Engkau motivasi untuk melakukannya. Namun kau takdirkan aku tidak memiliki materi yang menguatkanku dalam jihad. Engkau juga menakdirkan tidak ada sesuatu di tangan Rasulullah yang bisa membawaku ke sana. Sungguh aku bersedekah untuk memaafkan setiap muslim atas kezaliman yang mereka lakukan padaku, baik pada harta, jasad atau kehormatanku." Kemudian sahabat ini pada pagi harinya ia sholat subuh berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau bersabda, "Siapakah yang malam ini telah bersedekah?" Namun tak ada seorang pun yang menanggapi. Kemudian beliau kembali berkata, "Mana orang yang bersedekah? Berdirilah." Lalu orang ini berdiri dan menceritakannya kepada Nabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengomentari, "Bergembiralah demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sedekahmu termasuk amalan yang diterima." Ikhwatal iman, sahabat muat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penggalan sejarah ini memberikan kita pelajaran bahwa salah satu yang bisa disedekahkan seseorang muslim kepada muslim yang lainnya adalah memaafkan kesalahan muslim lainnya. Kita ini hidup di tengah masyarakat yang tidak maksum. Pasti ada saja kesalahan orang di sekitar kita yang mungkin menyakiti hati kita, menzalimi fisik kita, mengambil sebagian harta kita. Karena manusia di sekitar kita bukanlah orang maksum dari maksiat. Hal ini telah Allah ingatkan di dalam Al-Quran. وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Dan kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Surat Al-Furqan ayat 20. Artinya, kita ini tidak hidup di tengah kuburan yang semuanya diam. Kita ini hidup di tengah manusia yang semuanya punya kemampuan bicara. Dia punya kemampuan bergerak dan punya potensi menzolimi. Apabila seseorang tidak bersabar, ia tidak memiliki kemampuan dalam bertahan menghadapi semua itu. Oleh karena itu, ikhwatal iman, salah satu peluang pahala yang dapat kita peroleh adalah dengan cara menyedekahkan atau memaafkan orang lain yang pernah menzolimi kita. Dan subhanallah, yang Allah jadikan teladan di sini adalah seorang sahabat Ulbah bin Zaid, di mana saat itu ia tidak memiliki harta, namun ia memaafkan. Dan Allah jadikan perbuatan tersebut termasuk sedekah yang diterima. Sahabat muat dimanapun Anda berada, ada nilai lebih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang muslim yang bisa berinteraksi secara ideal, yaitu ia mampu bersabar tatkala bersinggungan dengan orang lain. Di dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda bahwa seorang mukmin yang tinggal bersama masyarakat kemudian ia bersabar terhadap gangguan mereka, maka mukmin seperti ini lebih baik dibanding seorang mukmin yang tidak tinggal bersama masyarakat karena tidak sabar terhadap gangguan mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, Rasulullah SAW di hadis yang mulia ini memuji seorang mukmin yang mampu bersabar saat berinteraksi dengan masyarakat di tempat tinggalnya. Dia sadar bahwa masyarakat di tempat tinggalnya adalah kumpulan manusia yang tidak maksum. Mereka pasti punya kesalahan, mereka pasti punya kekeliruan, dan ini pasti. Karena itulah sahabat muat, kita perlu mengedukasi diri kita sendiri agar menjadi bagian masyarakat yang bisa bersabar. Kita hidup di tengah masyarakat, pasti di kanan dan kiri kita ada potensi gangguan. Karena itu kita perlu berlatih untuk banyak bersabar. Agar apa? Agar kita menjadi seseorang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang lebih baik dibanding mereka yang tidak mau tinggal dan berkumpul dengan masyarakat. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah quote Islam yang bisa kami bagikan ke ruang dengar Anda di hari ini. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata, kami ucapkan barakallahu fikum. Jangan kemana-mana, tetapkan terus frekuensi Anda di 94.3 FM.
8: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
9: Labbaik Allahumma labbaik. Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
10: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
11: Kau itu.
10: Istriku minta dicarikan kurma.
11: Banyaknya itu dijual.
10: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
11: Oh, kalau cari kurma, Kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
12: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
13: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Jangan jadikan uang itu modal kerja. Pekerjaan itu modal utamanya bukan uang, tapi modal utamanya adalah jiwa dan ketulusan kita semua. Allah Subhanahu wa taala apabila melihat satu rencana baik, maka yang pertama kali dilihat oleh Allah adalah jiwa orang-orang yang terlibat dalam tim itu. Apabila Allah menemukan ketulusan para pekerja-pekerja, Allah menemukan ketulusan anggota-anggota tim, ketulusan ini akan menjadi alasan bagi Allah untuk membantu tim ini sampai selesai. Tugas kita kalau begitu mengawali segalanya karena Allah. Soal akhir Allah yang akan mengakhiri. Allah tidak akan mengakhirinya dengan indah, dengan catatan kita awali dengan penuh ketulusan. Banyak hal yang menurut kita besar, tapi itu kecil bagi yang maha besar. Banyak hal bagi kita mahal, tapi itu sangat murah bagi yang maha kaya. Kalau kita lemah dan kita bersandar kepada yang kuat, percayalah bahwa kelemahan-kelemahan ini semua akan tertutup dengan kekuatan yang maha kuat. Kata Allah, wal akibah, akhir yang indah akan diberikan bagi orang-orang bertakwa.
15: Innal akibata lil muttaqin.
14: Perang Badar dan Perang Uhud itu satu pelajaran yang sangat mahal bagi umat Islam. Selang waktu antara Perang Badar dengan Perang Uhud hanya sekitar 2 minggu. Kalau kita lihat prajurit Uhud itu juga prajurit dalam Perang Badar kemarin 2 minggu yang lalu. Kamandan dalam Perang Badar dia juga yang menjadi kamandan dalam Perang Uhud, yaitu Rasulullah SAW. Tapi endingnya berbeda, hasilnya berbeda. Di Perang Badar umat Islam menang, tetapi dalam Perang Uhud umat Islam kalah. Kenapa kalah? Padahal prajuritnya itu-itu juga, kamandannya itu-itu juga, musuh yang dihadapi itu-itu juga. Tapi kenapa sempat kalah? Jawabannya adalah ketulusan. Sewaktu Perang Badar ini terjadi, semua orang yang berjihad lillah karena Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membantu mereka. Tapi ketika mereka memasuki pertempuran yang hanya berjarak 2 minggu saja, yaitu Perang Uhud, ketulusan mereka rusak. Mereka mulai mencari harta dalam peperangan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak mau bersama mereka. Ingat satu hal, kita hanya dituntut agama ini mengawali segalanya karena Allah, dan Allah yang akan mengakhirinya dengan baik.
16: Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim kemudian dia istirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibah yang menimpaku dan berikan ganti yang lebih baik aku dari itu. Illa ajarahullah fi musibati. Melainkan Allah akan kasih pahala dia dengan musibah yang menimpanya. Allah akan kasih pahala. Bukan cuma itu, Allah akan kasih ganti yang lebih baik, jemaah. Yang lebih baik.
16: Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya, dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribunu ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu, dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu, ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu, ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin.
16: Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM.
6: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
20: Seorang mukmin itu hiduplah dengan hari ini. Maka Rasul SAW menjelaskan tentang dunia dan isinya yang kita sedang berada di dalamnya ini. Man kana aminan fi sirbi. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, enggak ada perampok di rumah dia, tidak ada bencana yang sedang menuju ke arah rumahnya, dia aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi. Nikmat yang pertama, nikmat aman. Yang kedua, sehat badannya. Dia enggak sakit-sakitan, alhamdulillah. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Tolong digarisbawahi ini. Nabi menyebutkan alaihi salatu wasallam, dia punya makanan hari itu. Nabi tidak menyebutkan hari esok. Nabi tidak menyebutkan bulan depan, tahun depan, bagaimana? Enggak. Nabi menyebutkan dia punya makanan untuk hari itu. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Faka'anna mahizat lahud dunya bihadafiri. Seakan-akan dunia dan isinya ini dikumpulkan ke rumah dia. Ditaruh di tempat dia. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Kerjakan yang apa harus kita kerjakan hari ini. Hari esok belum tentu milik kita. Maka serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma tadri nafsun mada taksibu ghada. Enggak ada yang tahu besok itu kayak apa. Tapi yang jelas ada sebuah kepastian, kematian itu akan tiba. Jadilah seperti burung. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Law annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Andai kata kalian itu bertawakal. Tawakal ini artinya yakin sama Allah dan bersandar kepada Allah, bergantung sama Allah. Itu artinya tawakal. Percaya, yakin sama Allah dan bersandar serta bergantung sama Allah. Kalau kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian.
21: Seperti Allah memberikan rizki kepada burung.
20: Di pagi hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya kosong. Dan di sore hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya sudah penuh dengan makanan. Dia tidak pernah punya perencanaan untuk menyimpan makanan. Dia enggak tahu dua hari lagi bagaimana. Kata dia enggak tahu besok, hari esok, ya besok lah. Sekarang anak kerjain yang hari ini, hari esok, anak serahkan sama Allah SWT. Jadi intinya bagaimana sekarang kita menggantungkan kepada Allah SWT. Bukan bergantung kepada pekerjaan kita, bukan bergantung kepada gaji kita, kepada tabungan kita, kepada orang-orang yang mungkin membantu kita.
21: Kita harus tahu bahwasanya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat aku dan Allah sebaik-baiknya penolong kita.
19: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
22: Nurun minal Qur'an.

Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muat dimanapun Anda berada. Semoga di pagi hari ini kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kemudahan serta keberkahan dalam setiap aktivitas yang akan kita jalani. Mengawali hari Anda, kami hadir kembali dalam program Info Dunia Islam, menghadirkan berbagai kabar terkini, informasi inspiratif, serta perkembangan dunia Islam dari dalam dan luar negeri. Saya Rahmat Abu Qais akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan, menyajikan berita-berita pilihan yang telah kami rangkum khusus untuk Anda. Dan inilah headline Info Dunia Islam.
2: Headline Info Dunia Islam.
3: Kementerian Agama resmi cabut izin Ponpes Endolo Kusumopati. Pemerintah DKI wajibkan warga pilah sampah dari sumber mulai 10 Mei 2026. Kemenhaj Sulawesi Tenggara ingatkan jemaah calon haji patuhi larangan swafoto di Tanah Suci. Arab Saudi marah gagalkan proyek kebebasan Donald Trump yang baru seumur jagung. Ikhwat Aliman, sahabat muat dimanapun Anda berada, itulah berita-berita terkini dalam program acara Info Dunia Islam di hari ini. Dan berikut berita selengkapnya.
2: Info Dunia Islam.
3: Kita beralih ke berita pertama kita. KSP Dudung ajak MUI perkuat literasi umat hadapi hoaks dan adu domba di media sosial. Dilansir hidayatullah.com. Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengajak ulama untuk memperkuat literasi masyarakat dalam menghadapi maraknya hoaks, fitnah, dan adu domba di media sosial. Ajakan tersebut disampaikan Dudung saat bersilaturahim ke kantor Majelis Ulama Indonesia MUI di Menteng, Jakarta Pusat pada hari Selasa 5 Mei 2026, usai mengikuti rapat rutin mingguan Dewan Pimpinan MUI. Dalam pertemuan itu, Dudung mengatakan,